0: men jeni ni ani de we ha bora ke ha re ko ira na rata ya ro wat minis min je wat di pui meto wana sereng ni ku kre yon ka kai tau ka iste meto an de ta ke men ko yon nam kong ra yu ken panani ki pes me yon tama ke man ka rau a chero a yang senari sina kon tiran ka tanwa tai ka tang re kana kwa kia kwa ka kia ina ni nam kong ra yu me te bewa tiran nan ni ke sa san din ni ni buki nam kong ra yu a te mama ni ngane pa te bewa te minis ne be man kai sina man ro ne ko ni ko ka te a te me ro ro me tok te tra mira shoots te ni sa rang ni ki na ki yon ki ri beso bon ri ki yon nar ta pa yu a chero anu siran na nam ma kuri na profession na te ni so te sa rei ke nana ta pone vere fetchi rei a mai sana student ke ye sunday rei ni and trainee a bana ni sine ve osnang sinang ka hato an nana makuri te a te ne sa yo te te te menna te ka sa rana pa te menna na ana kari ana kone pe kiri pes ke ka ye ponang ka ta nana makuri e khroi bu ke nara ko mi oni chini kiri pes in nana profession in the health sector mai ya rente ta ye yo sin ma ka te kong ra yo are bu ke te strip throat i sasan ko rote mero ro yo me ngayo ai tote sin na mga ko ka di mero ro yo pa sin mga karkia spangara me yai yan na re sar kon do win ta ke o te te tain ka mai toro a mai sin ko ora ke ke ana karina na koira ke o te wanna this strip throat in a bag ang at yora ke na kona na pende ke ina no ne ta ka ke to sa ke sin da win ta para kan apo ina no ne ta ri mera ki pua mia i ke to ko ko flu ke ko ko to ko na ne bet ni mangari ke na ko mga yari sino ka kara uru ring ina no te in te to ka yo te ha to ka yo me te rai mira shoots ni mga kariki ara sipangara me ara ururingi ni jo ara ka yoba te rano ana ka ngande ke te raro nan toto koi ya geto iru ya nasira me supura me topun kai na raus ki topun koi ke puni ngai ke ngai ya res te kike na kike me kaka ni ko pata pe wate minis me ngai imin te rano kata no tai kai oho na rona ken kani te me roro ani the strip throat me iron
1: You're now listening to PMN Kiribas.
2: Ako na parang kita sa ora. Ay kahit na namba ay kaya ko ng taraboni ay kahit na kimi ngayon ay bukini kaya kaya kinta ipopoki kana aruna pa. Gate man na kita ako ina noa te meroro o ko na tarabon na kanta namba to wana isua tenua isua ke ko ko na na pentekse na kanta namba to wana isua tenua isua nita tayo na parang kotang iria au kito kora kaya kaya kita ay tao ayo kita ipopoki yo panuwapi mea watiawa ni kato apong kotangi dia ni meroro kita ni kan ni ka karapa ka utu tanan me te te kaunsela is an trainee ki men ni kata ni yagi bukin tari ti tirayo te ita para di ita kina kontanan pa to wana isu at tenua isu ka konan tara po ni eka po waki ke kana wam teks to wana isu at tenua isu au ki wapi mea watewa Ina pa ganda the lifeline the tarapo number ya ke wanua akia akia ni mewa au tenua tenua ni mewa awa tena barikani ake wanu ake ake ni mewa awa tenua tenua ni mewa awa ke apa ndarapo ndarapo ndarapo ake ruewa poni on Auckland ni mewa wowa wowa wowa ruewa ruewa ruewa tena barikani ake ruewa ni mewa wowa wowa wowa ruewa ruewa ruewa ke pantex akangai help ke awa tenua ni mewa isua kukona tex antarapo ndarapo Ente taina para ko taina no ya, ke tanta taina para ko tangiria. Ibukin the suicide prevention help line, kamu ko nandi ta kimi kangai, aki ani mewa aki wanua, wanua wo wa wanua, wanua no wani mewa tanam barikan, aki ani mewa aki wanua, wanua wo wa wanua, wanua no wani mewa. Ibukin the youth line, kamu ko nangami nandi ta kimi kain turun dikira, ke tanga mi ke ta kain the youth, ke ta ngana pun ke otangi dia ngana meroro kina ayo. Am ka nganga ki toa pukam ake a wanua ake ake tenua isu o noa o noa tenua tenua tenam barikani ake wanua ake ake tenua isu o noa tenua tenua ke kampun kona antex na kondari uwa tenua awa ya ki kapu waki ibukin ta ipopo ke arena ki pati Samaritans ki toa tokora ki kana ipopo ki napea aya namba ako nande ki ei ake a wanua ake ake isu o uwa noa ono ono ono tena barikan ake wanu ake ake isua wo ono ono ono ono ai kan eta bewa tenan tarabona ka mona ndita kino ya ya perena ka poa ki on ka kompona ni kamena na de tai
0: ko pesen dava new zealand on ne i bukin nam pouto ka te meto na kon ra kongora
1: you are now listening to pmn kirivas
2: Ah, kona meore ke mene panan de PMN kiribasi, mei nusira. No, anta tai yung gane, saro kon te kangora, re, sepere na tai eska gano kon te wiki, ayo Health Talk, ke ayo taien te kaparapara, ipo po kina koira, pon meiro ya artan, na makurin te pota kin kwa, ay ke asan te nangana pa yatai, te meroa, ibu kia te pota namata, saro ana kin te kangora ayo katao roki, ilo ni taramila suits. Nde tai yo, asana meroro yo antepere eranaki, pa te marakini pua e naka parapara ang kanina ko irang kanina te ni tramira na ko yara tanong ora ano po noy na ratata ni kiribas o ayu ara tayo na pesu ko na napin tarapon na pentatay ako ako kama tarapon na pentatay ako ako nung ake ake ake ake ake ni mewa tinuwa tuwana kaya mo na ni email na ko narakangay pmnkiribas.co.nz Erang rara pakai mengarik itu tain kais buah ki in panan kiri pas menu sih dan harawat harata nora eki aki tu kini nora nape yo online tapo ika aku kau korong ayah depan tengah kami urine penokoi mi eki kami rawan dan tapo ika aku kau help talk nte tayo sina tarat temeruru yo temerak ini buah ki erang lagi pada sore throat atara ada kerja nama the rheumatic fever mas na tarangkan ika para parana orang kan ikin ayah na ironi teramira yang nte tayo temeru ayo nokoi aku awak mikan
3: Ai era ara pasas o kam na tenela ben me uri ara kurang ga ka kam moran ta ye yu e ka kam pun mena yo New Zealand ta pun ko yo New Zealand ni kai on kam ina ta ke kam kam moran men ni sila no New Zealand kam na tenela ben uri on kam ni enta ye yu ye san kan katauro ta utana pun ta ka para para ta utana ta pun na ko ira ti ta sa sa na ta run ti ore ke yu are re ga ye na te ke na ma ta ma pun ta ka uring di ke na ko ira on kam ni teleroro es na isla kana kwanta ye yo yon te tore ke te tere ke ni bua ke era na narana de strip throat o tera tore ke de strip throat ke sina noria na te ka wowa sina na tara pat pokin tera kai sina ye ndo ro me ye on na ki kaskon ga men on ka ni tera tenua sina nura to tana ba tera sina kan ki nan ti tore ke yo pari konan de kire kana onte rheumatic fever o tira tira tira tai ka sina karoya on ka ni to sen ora muare di tira di de ora ke de strip so ki ki tera ki ni bu tera ki ni bu ayu ya ta ki nara ba de strip so e ayu ka ai e re ki men di men ora ke re de bacteria ki on ka ni de bacteria ayu ya ra na na ya ra ba de strip so ba de aran ti de nora ka ayu the streptococcus o kanni e iran ko koro te tera te mera kini buwa yo me me te te mera kini buwa re re ke den te men nora ke te virus ke pare e me te virus e kona nere e pun kona nere ko de ke paka ki nere te mera kini buwa me e re ke den te nora ke te virus o kona antuk janne ina nun ne to pun ni me uwa na kon isuwa te pun ke pa yo kanni kona nere pun terapat na ngapun ina ngapun karawa na ana tausa kai tara na urupa itu virus dari ari kare ka dinare kini puare na hanu dinare kini bua yo e na sena mero ro asinna ayu ari yerna ko de strip throat ki ari ki ngane mentre na ora ka de bacteria ngani eran ka hawa ki ke pa sena tai kan ki nai kai pa Iyara sina riyay nda, nda diya iya nga iya ikan aruna pa tawari kiro iya arate, iya sina bumbiyay montain daraya basa nga kabin na kuwa. Pare kan aruna pa to, kan aruna pa to, tibunti, tira, tibera kini buha ririkin nende virus, iku na meya punto kya wakia to, tiba iya ririkin nako, iya kuna ndikin nako nako tira, tira rheumatic fever. Na kan ari ririkin nende bacteria rite strip, kia ringa iya rata pati strip throat, kan nani to ke nang inen dawa te te bayen au rupai na kon tapa tara ye ngai ris tenari ye na ki ka men na ko sna sna ta tara ya rata tara te ye on kan ni kan ni ka ko wa ki ba te te ra jo ra ke ti te te te ra te se tro ta yo ka nei ye ri ke men jo ra ke ri ari ane ye ne na ko o e ra ri era era mata tapi aku na anti kena kon ti terapat tapi ya iki aku na dari ini kari era ya karawa tu rupai ti men nora kari itu ni langkon buam ke ya aku na dari ya busina kon terara ya na kon rupai na kon tenan tu men di era ngai eri kangai kurun di pati kori Oya kona angkan jen mangan aku ngaro murupai aku nte te buru arenga ya oya kona angkan jen teke tera tine leheran buru. Nada wasi natara mo ba tera roi kanga te te ora ke te rumerik fiwa kanga e kako wagi. Kako wagi ba irang dire ki roi ara kora kanga ira ite te kain te te te ke o kain ma ori na te ke. Ongkan ni kanga ngin te e kako wagi na me barang roro ta ki te te roro e. Aku nak kontribusi net wayu wa teriti kini neo. Ini pun kau wa kena apa? Kau na ane pendek kiri yo ane taika. Ane ni anu teriti ke? Ini ane tenu wa nak kontribusi net neo wa teriti. Naya ane ngai yang kami kau ane irang kakai de kiri kira ngu alang boro tak kiri ate. Ari aku nak kontribusi net wayu wa teriti. Angkan ni kau aku e kau wa kena apa? Era irang diri kena diri ya amet tete iru ya tebu merik siwa ke aira arkanga itu kena pati te cora kayu kanga ira pun nang ye dewi pari ini nerun te terati terari te yo gil barang a te dah agin te muiyang arin dah agin karena punya iya dek irun tokain nam maus tebu merik siwa Oh, kita suatu throat ada dek di terati ada dek yang district throat. Oh, kan nak kajin tu, dia marah kan pun dia uski, mesoh kupu kan upai nak kajin ti. Tepun ku marah kan mesoh mereka ada dek irona tu di su district throat. Ya, kan nak kajin ni dek pun kajin dia ada kupu air kupu kajin tu. Tepun kita mui, eh ngajari di terati temui yang ngajak aku was kita bayu iroro taki. Irang kura iro ya. Ibu ibu nak kau amet tadi, dia nak kanga apa kan bayi pun nanti jauh, senang nak kanga ti, ikah kau wang pati mengai, even irawat tak kain lagi, kanya ayah kau wang ti tanda tak kau pak, atau asal kau rawat itu kau ni yang nari, ikah kau wang pes, iri kiri kiri amet tadi, kanga ya orang pada dah ti irawat tak kain lagi jauh, si overcrowded, me pun mana nak roy bukan dari orang ti bukan baik ni, nak kini temui itu warna temang kau kerja amat hari ni kira mana, the strip throat yang orang angkat ni ni nak orang dari kain dia uski, ayah ni, angkat ni, tera ti mana ti bukan baik nama rakit, orang ti pun dia marakit temang kau juga ngarun je dia na, hari kakuwal kerawat hari itu korang hari. Te buku tak ni agak ni dari cangkara ni terakhir orang kawat agak ini dengan itu ia terah tiorang ini karena pun ini mana ini pokok te usu ke kain te tapon itu te community kita mana ini kira terah te strict road yang ayam orang kan ni te terah nari senangan kan ni ikhina te senangan kau awan orang area kan area te suat road Ekhawat saya dari rora pas senarai ya pak, hari ini wajar kita pekonan dari topun tiwaru dari pun bagai tu, orang yang gan dari pekonan dek nanti bakteria hari, ya pekonan dek kerja jurupai nak kontenan tu nanti, nak konten terat di buru hari hari gan bagai jurumeri siapa ni? Yang ayari, senan mungkin terat senan dia ni, dah, dia rasa senan dorong dia ni. Nari, kau yang kau ini nak kontes apa? Kita perlu nari. Enak, kerja tak kangen apa? Nari kita perlu merik. Nasional mantai kerja tak payah norak. Ia nasuah kiroi. Enak mantai kerana ia itu suah terus. Kau kawal pasal itu yang harate. Kau kawal pasal nampun kau ini yang nak kau yang harat. Kau kita bayangan nari. Akar awak kiroi itu suah kiroi. Kau nampun yang kiroi kau kontirati. Ia tidak norak nari. Ia ada lagi. Ari kerja itu merak itu buah. Kangar ya, aku awak bayar tuan ni ada entah kau ni dengan study saya kerawang dia beri tahu perang perang mudah ini kiri kerang dua rota kiri itu korang cari awak nak kon awak nak apa pun nanti dia awak jadi orang senior baru. Tapi aku nak kon ada entah nanti kiri dia tu korang cari ngaji nanti seni kita pun teri kiri dia nanti nunggu kerang awak seni kita pun teri. Dia orang kayu, aku awak perang korang kiri dia korang ini tapi tapi atau ngaji awak yang aku punya itu pun Nara ngaira kain tipe-tipe kaki, ngaira kain tipe si mimenan ni agin tu di tepota kinto community lateran aje, orang ni agin tu pun, ni ko te mara ki o te rana i kona angani nari kana ye ye ere ki i rung to te teite nena. O e kona nari to ya mara ki mentai ki to ya kukan mangko me tira i shia te nan vote vote up oru ke te mangko ki ke te rana te puan. O kani nani kona andi ke kani tine nora ki are i maa na kon te teite ere kukukuk ki na kaya na mara ki. Kaya na ngare ki nang kani i rung na ke te akas ya
2: andi.
3: Ere sina kanga angani in kakowa roi. Ngayari ka kawag pa sina ka din na kuha na yung net is so atrosy. Sinari na ko na ratawa kita pa yung nga nari. Era isuwa si Roy. Kira nga niya na karoya. Ananura nga niya na punta taragara buwam nuriya. O wana anana ti kira. Ngayari na pa this road swap ki. Ana swap na ki anana tupa na. Ari si kami na ti. Ti swap ari anana tupa na meron may buwam pa na ananon ka na kuha na konti. Ke tera anak tera tera ki roi, but tera roi ti tine nora jadi I grow ye ye ye era ye ti mene ina non te buwa re kare ke ti mera ki te buwa. Yota an.
2: Ai yota.
3: Mm. Akan te swa ti tera te swa pun kan ye re na na ki. Ana kana wong tera ka kowa ki roi, pa kana pun tine nora kare te strip te kofes. Ai na pun jen kan ye na kana ki te pai nora jadi na pun kai ni te roi tine nora jare ni ka te ti ki. Ana ti en ti pai oti kare na di na kana ki. Nenek yang konan tu kita nenek orang hari ini pun energiin pun kita rasa terpasin dari kerjaan siapa sih saya nak nanti nenek orang ada kesesakan.
2: Te iya kata iya kan arah bayu anak ini si te cerita kian aja. Te ibu kan tahu ibu ini mahu sesuai lo kian katukan nama arun bayi nara kian. Me te arun dah yamakul itu tapi mana tahu arun iru ya kan kira pas. Te dapat aja tahu te te ya warai kita es panah mekina te pepe kopi kau ya kabu bui. Oh aku nan arun apa kan itu akan nuri apa kabu anak itu apa kabu iru nak ya. Oh akan ini tapi ni payah ini nubu anti te ya hari kam. Tatrai khoroi yo kang terang ki ngandam ka para para yon nan
3: yang ari nan nan kana pun ti ti ora ka yo te pera ki ni bu ana ko nori ana pun ti andari isi ke isi ka bin bu an ti yo o ti ora ko ina ina ne na era ina te yang bau ka ai ye sa ne no ko ta pa re ye ne yang ari ta pun turu turu pi ki en ta me na ka si ka me na re na ti na ko me pun na ro na kana ti ko tara ti ne no ra ki yo Ibun na pun kaya tarat pa sin na rin yan si pa si kaya pun sa nasi. Pero kaya yung yakin na nito tinan si Suo Throw sa rin ibun din na si sin na Laura kaya Paris. Ina kapun ka kau tirapatan para wana tausan tapatan ba? Ina ka kaya tarat sin na Laura kaya Paris sa rin yung detail na sinupo nila pun di Suo tapong yato kina tira tinera kini buwa rin.
2: Ya itu kan kita ego nan nora kita kan arah pokok suatu terus esok buam kita ya ini kita pegu terakhir kan kita kita pegu ikan terakhir.
3: Terang kan dia pun dia ni ya terakhir esok buam kan aku pun kau dia buang di dia nanti dia buang kan ini ni apa yang kan aku pun kini dah ini ni yang ni dia nanti kabin buang na dia kabin ini ni dia buang kan dia ni pa ane ni kan dia kau pun dah nak rupai terakhir. Si bacteria ni ada ya kamai sen dan kita pakai pun karuan mau cepai dan merupai ayeri ini dari kena jangan ni rona tak aku pun yang korang ini dari ini dia ni tak aku pun yang korang si lera kintu nanti kalau ya ni ya pasti nak orang ni kiri kalau ya rona ni korang ni ya pasti nak orang cerara si menora kerja pun suku kau ini nanti rende bua ya pasti cerara ya nak orang nanti nanti ya korang ni Ya karawat, sebetulnya ayah kau konan nak konak, ayah itu kau dia ayah punya kerjim tepuri, jadi ayah kau konan nak konak. Ayah kan ni, sebetulnya ayah itu kerjina ni, ayah punya kan aku suka terus. Ini sebetulnya kau benda kita ayah ini tanam, baru kau konan nak marah sih orang. Kau konan nunggu sih marah sih orang mau sih, tapi mereka kuat. Kalau ini sebenarnya kau tak faham sih, jadi ini ngan ni, kan akan ayah kerjim karena pun Si suatu terus ada si stress terus jadi kena dibekiri. Ia pun dia mina cikal mina kita mina siapa. Ia pun kapuak mina siapa sih mina tidak ada sih tidak nora kari.
2: Aiy.
3: Kalau kena ceri, mai dong kena ceri. Kalau mina tidak nora kari, kita punya kena ni, ia kena kan jadi mina. Ia yang ngapun ayuh dia tangga kawal pak. Angin betul ya di sabun pasu supa sih tangai sah kita punya sabun tera. Pun si cendera kini kuat pun kena itu sih hari yang kan ni. Wah, kaki dia baru konan dari itu kemari. Tapi tadi nara si buam atau jadi bayar kangat. Nara kini tu kau ni nanti bayaran sih nanti kau cerai. Okay, so kung ano tapay yung ngingi kita sa tapay yung ano yung mga may nagapun to. Ano tapay virus? Ira ira pung ano pung may nagapun sa kau sa patam tarawa ti ataw san dapat tama ibuging sa taran nari nagapun to. Sang kanila yung kanila yung pun yun na ko ti tera ti mera kini pung ay. O kani tera tay pa yung ina to wana ti mera kini pung ay kung ano ti kaya nagapun ti yung mera kiba. O yung kung ano mera ti yung mera kiba yung kung ano mera kanila yung mera ka kapay na oras yung kini tararwa ti ay. Or kung ano ti isla kung kani bayaran na pa ti tera ti rheumatic heart disease.
2: Kung ano nga para tu tanong mo tera ti rheumatic fever.
3: Yang kan ni the rheumatic fever ang kan ni are kan ni ya busi na ko ti len nora ti are men de buare ti are de strip throat kan ni ti kan ni ti len nora ti are de strip throat ko sa are ya busi na ko na kon tira ra o ya na kon kan ni ti nan tu men di ti ya na kon tu men di ngay are iri ki kan ni ti na ayan kan ni ti rheumatic fever ta ka po po erang kura kwa o ti mera kin di ti tu men di ti mera kin buwa kura kura o ti orang kan dari ko kai kwa on ko era ri ko ka e o ri ya ro ta ki amra e ko nan ro ta ki por te pro ka ya ri a ko ko ri ya ko ko na ko kai kwa ki e yang na lang kan na ni e ri ki ya tarar wa ko yo ga ya ri ko na ding an ni pa ki se ra ya ka po ya ka ro ta ka po na pa na kon ti e na kon te pro
2: Tātara pai ka sinari ei nga tai ngai rata nōra o ngai rāte ei napa. Te sinari ei nangin tutoko ira iei? Tara sinari ei nga koroi o tara sinari ei nga koroi? Ia.
3: Tāru nga tōpun te, ia kina re kana iei te, tō te ore, te iei te rena ro kore kia tōpun i mera ki buwana, o i ka kāwa ki te sina tararuai, tararua roi te ore, o nga kina re kina pa tōwana, te aruna re i vive na kon kina nena te nena nena kin te buwana pai na mara kina tira, Tongan ni roi ria ria kau ruang kimen kau kan buaya kita roi kan apa ini kan apa ini nama ras oh mentai nak untuk tahu kita bayangan mata si roi ina na na kan ana swap dan ana close dan buah nak ya kan aku kini orang si roi apa ini orang si kini kita ya
2: Awana ki te sangura, ane ni tramira suit si on te pere yarana ki pa te mera ki ni bua. Kanaruna pa ya ki narane ka parapara ike, kanaruna pa kua ki turu kon kakamakuri men ni yangua katokana ka waram toa ki tente tayo ya kua, ae na kona nangi ni bubura muina. Te iya mung kapenente ka noko yarata no wara tramira. Yang ita
3: ungani pa, tari zero roa ki na yung kai nere, tira te the strip throat, the rate of rheumatic fever, na kani kinaya na o kanga tras na rin ska unga ira pa sa rin ko ay naka narna pa yun na ka din na kani kada sa kin o kani nito wika na ro kari e mga nuras pa inora kari rin sa na rin na e mga kaparaparangan ni pa inora kaya na data kini kani aro ko ang ura yun Wara.
2: Ira ira apa ya hari? Tapi agak awak ibu sinari ini kena apa kintarang kai di ya ka kawa ki pasi na rin na ta ito na ni kani kinai kana tepe uwa kana ko tekin na nam ka para para ayo to ka ngora re si ka kana ko ni ka kato wiki na ntana makaina te te kani ipo bo ki bukin tara ruane me urira o merungira kata ura ki ni tara mira makaina na si men na tapo i Wellington ko na ira araba a ko kainin me kani kana ko mka penin teka
3: Saya orang dah arah pada di tadi ya, yo di tempat tadi kan beri kita utan nanti di sana di sedang apun kau ni ngaji lah ngaji lah ngaji lah kita si orang New Zealand cara kuat ni mau dia lah oh arun orang si orang ni kan itu si ngaji an ni orang dah arah pak
2: orang dah arah pak oh iya menamba kau nanti kita kita pergi kita tak para para tu tana
3: eh yang oh ngaji aku ini jauh email hari si Charles TC dot
2: truth@achut.gov.au/ministry-of-health Agora ngira pa rikki bui nam tai no kaya ratan ngora no kon to ngora no complications of rheumatic fever ke aron na na urupai no kon te bro ma aron to tokwana me pai no ra kiana e kan na pangan na me ngamer ro kina kina pangan no to ngora ayo so ron to kin to ngora ai na tikrai the weekend ayo kamla pa sapo
1: you're now listening to PMN Kiribati

0: You're now listening to PMN Kiribati.
1: Pole meori ki te sangora na banan Pacific Media na duet Kiribati. Ayo nana ko angora te Kiribati sare na ngwan ngem. Ana ke te te Kiribati te tungaru na sen Kiribati. Ayo re gato roa ki iron araun mane paisi ga tom. Nta ko angora are ana ke te na ngwan ngem te Kiribati. Pole meori ton mane a di mind na swa ki na ko ta ko para para na pati trangai kanon tram topic ki to atara tun te maroro. Ari kota ora isi bawa yang kaya datang ora, yang ikan yang kan itu saya demaro, kau awak kimi kan?
2: Aiyah, era pas Charles, asa pun kan orang yang mau dina sintungaru, ni kata ni agak amena yo anda sastera, awak yang awak orang itu saya dikaya yo, ini nanti se program mari saya ni kata orang yang saya yo, kan apun kanuan dina nangunan wena, dina agispena ko, kata orang ni payana, yo ni kata ina nanuana. Pas kau awal dia awal jenis sendiri pas ayah ikaw inta boi kau kau kor akan nuang angkan arun apa kita oh inta saya awak nak ada kita kangen angkan aki di nanun kasih si an si yang kasih ayah dia dengan tenaro pas na na putu kaya ada korak inta saya untuk saya dia kita kain kasih kuya iya awak kirua awak nikoroi inanun kasih inta ya kau ke ya aku makoro. Titirarin na tete yon ang kanya. Tayyan ka ni kina ibukin kadima to ang tiraw. Tirawri o tiroy. Mayan manetan di tungaru. Sa maneta sa paya mo ang takakawa kiro yakain tungaru. Kiro yakain ni Kiribas. Maneta ay ka yakanapun tina pa yon at makuro na po. Nasa kakawa pa then I develop areas like the TUC or PTC yak aran develop awa awa ki kin dite aran ni PC si tabu na kan ya ta ya mon ni na nara ati ye kai na aran ni kora kora ina na rakawa me makin na kora re te pai aran na ki pa te kari ne din de na kon te maneta ni na ngata bu te maneta ido unti gri pa si ran ti ka kawa ki Pai kan dari apa tak dia yo ya yo tak kasih pun gua wa gitu pes. Tau karawa ni kan. Anen ti tau buki. Tapa ke ani nanu na. Ada ko. Anen nan tadi mai yo. Awai kai nan kan ni. Akana atu ka yo antu muan ni. Ada yang tetamu ini pun jenan imun tapa kita jenan kasu mana kasu ya ya. Oh, akan ada pergi ya jenan puan ni kau. Ada tu ada imun tapa puan ni kau ada orang dikira kira tahu yang ada kira orang pun jenan temu ni nanti perde. Jenan ini kita wata. Awal yang tu bukan dengan kan orang tu pun sedih puru nanti ruru. Inora kita yang tapa ni Dina si Nikiribas. Mayroon yung dinaan na siya ay. Nikaro ko iya. Dinaan tapag iya uwe. Sa pa iya rin. Itang nikakao kin kanya abota kiyan mo niya sa iya ane. Kaya rin lang ipa imimitong. Kaya tap. Kaya rin tetua. Kanya nang ibuot na wasap uya ane mo niya sa. Iya ipa iya. Ay kanya diya mo ane karawak. Ina na kung na agit pa ka pene. Ay kuriya. Ay pa why pa ka pene ka na na agit na ni pa ni ay ka ka pene. Awa na umika kita punte ira ira di kinta kawai. Na ini angin sa mali pa. Ay nang umika kita ina nang kapeya kita ina. Ime ime angin na. Pero pa si si Rua kita matay kita ipay nang kanya si Tua nanon sa kawai ay maindro ko ng tapo ay tapo ay anoria pa yaya itinani pa yaya di asente nanon si nanon sa pa yan e kamay na inak pa yaya to kasi ta kapele yon ay nan na ruo ay tay wak meriyan na yon wem ko atam kadinil ni pa ni at abotag imain tapag yawya abotag imain Jenan siapa pun baru kaya. Nih tadi macam jenan ni kaki. ayaren kana ko konora ta kali kina ayo ena tuwa ena tin kirita ko bo men nam de bo de ako na kon tuwa kala indiran te kawai yer kana ro wan tan nei nei nei nei lu kuna ako ga si si kan ba si ta ko ga si si kin la en kara uga pa ko nga ta amin na ko ya Sebab orang nyawa mata kan ada orang tak kan ada yang kuang am kaji ni ni. Sebab yang mesti kau kau di dalam negeri pun sekali ni ni. Oleh ni yang kau ada. Kalau kau tak pun dia sama dia kan ada lagi yang kedua. Pas pakai yang wan dia boleh kau aku tu. Pakai orang orang nak. Aiy wan ni tu kan ada yang kau pasti yang kau pasti tu tu. Yang kau lori tadi kena kan ni. Pasti kita pun sama dia. Aye kena impuring kaki. Aje kaki mes nak pun hamca bolin. Nada ya kau ya itu bawa tak? Dia bosan di kiri pas. Dia bosan di. Cuma apa ni? Jika aku kena, pa, kau nak kau tak angkat ini ni? Aku nak kau cek nam nam kasi erpuru. Ayo aku kena. Jadi kita juga kan ada pengujian di tabuan yang orang layar untuk membuka kan buat kita tak tahu buat kita tahu kan ini ni. Apa nara nak kita pada tahun ni? Ayah pun dengan tahun ni. Wah, ini apa kali kita dia kan orang layar itu yang mencari. Ibu ni lagi kat sini kita ni ada ibu kita semua. Ya kita ada kat sini. Ya dia. Sama kayak kan ada ibu kita. Aje ya, macam nama ni ada mana? Nak aje, kalau cuma ni, ayah ni, kita kau warin kan ni pak? Rumah ni dia macam apa ya aku? Jangan cuma orang tak punya jangan cuma ni apa? Ya kasi, ada aku hari pun dia ya, dia hari kasi ini mana ada ya? Sebab dia orang yang buat sebunya, sebunya kan apa pun tanggung aja. Yani kita ni, jangan kita ini wajib yang kata, wah enak tu kita pakai sendiri. Enak kita nak buat jangan kangen. Yang itu rumah yang dia nak buat sekarang kita ni nak ni kau tak pergi. Ah itu kau punya na, punya yang mana pun. Jangan punya kan ni atas buat, atas kita buat kemarin. Oh yang kaya, oh yang Ayari ini kita kata kita kata kita kata yang sama lagi yang terkait di dia tak. Dekat sini lah. Dan kalau aku kata yang sama lagi ya. Aku nak sini lah. Ampun terkait. Renan lah. Kita pun aku sama lagi yang terkait ya. Terkait sini ya yang sama lagi lah. Dan kalau aku nak hidup kita. Aku kasih lah. Tahan lah aku nak hidup aja. Raya yang aku. Tentang lah kita uruh ini pak. Aku nak buku kita uruh. Aku nak pak. Kan ni jadi lah, jadi tol, takai. Ya boleh dah ni, ya boleh. Ya si yang ada kat sini ni nak buat jalan rumah ni. Ayah boleh pasti kalau beli kangen. Ayah takai buat jalan tu mana? Ayah kan kalau nak buat dah ni, ya mahal. Tiada mahal itu rumah ni. Tiada mahal ni. Itu buat apa dia kan? Karena kalau kau pikir pas, yang anak-anak kau buat tu. Bagaimana ni? Ini dan anu-anu. Adang-adang yang mesti jadi tu, bagaimana ni? Saya buang ke kanan orang. Aku dah uling, aku yang nanti. Pakai. Dan kanan, aku cek lagi dia, dia orang mana dia cara roi. Haa. Aku nak aku. Cuma. Ayyari. Ayyari. Lagi aku nanti, sekarang aku buat semua buat kena. Bisi tete, kanan aku buat jalan, nak hati. Aku pun ada kalau ya, dia. Waktu kanu, aku ni ada main, nanti nanti dia pun ada kalau tak. Ayah tu pun dia kalau tak tahu, diora. Nak kalau ni lah, nak tahu pun dia tu respect, patut respect. Sebelum aku pernah kena jalan mana tu, jalan mana jalan aku sedang mana, ayah dia dia rujuk ni kata ni jalan nanti, buat ni dia push. Ayari, ya itu dia istimewa nari dengan orang buat apa yang tahu ayam ini. Atau yang mana, kita harus buat orang yang terawak. awa pa ana ko ya to kan dai pe awa kan dai awa do wan ko do wan a dai bi ne ya awa ko awa no ra to ko ya ri yo a ke ta na no awa ko ku ti da ya kan wo a ni ta ta ra ya ko ngane yo to kan ni ne to ma ne ko ya ka ta ya ka ta wo ya kan wo a ki ta ma na a ya ka ka Dia dia nak cuba jadi mual dengan kau dia dia tangan itu tadi ni ni. Akhirnya tu respect dia orang. Nak cuba jadi kalau dia dia uat dengan tangan ini nana. Aida. Kalau tu popular group, aida dia urai dia ana. Apa yang ada kan? Pada ujung lah. Pangkalan aku kat sini dia ada pai tu, dia kaya kerana kau cak. Aku nak benda dia ni.
3: Yon de kalke. Yon de kalke. Yon de kalke. Yon de kalke. Yon de kalke. You're now listening to PMN Kiribati.